Sampai proses sama mencari.com. Dia juga berada di sebuah tempat. Saya juga berada di sebuah tempat.

0: lagi bisnis tuh.
1: Enggak, tapi kita ini sewa bahas tuh. Nah, ya kalau kita coba, tapi lagi sakit dulu. Jadi, kita ini untuk kita cincangkan kurim. Sebenarnya, ini pun ada proses bisnis dalam halah. Hanya kita ini, mas beri, sepanjang malah, kumpul, sepanjang ini, dan ya, kalau kita ini sewa bahas, terkincang langsung. Ya, kita sewa dari muka, apa sih di luar?
0: Mas beri, kenal cuma, sementara di sekolah, kita ini cincangkan.
1: Saudara pejabat, kemarin beri kondisi dari saudara bersama, berdari sekitar sekolah.
0: Walaupun berubah, maka saya lain lagi beri. Saudara bersama, berdari sekitar sekolah.

0: hadiratik lagi salat selain alat menduk
1: hadiratik lagi dari beberapa beberapa itu sulit
0: bagi kita untuk diri kita tapi ada punya salah satu alat menduk. Apa kisah ini sekarang kali itu sulit dibagi antara sekian apa yang dilakukan dari ikhlas ini

yang berasal dari kubur siapa sahaja kita, untuk itu sudah pernah dibisikkan lagi dalam semacam. Tapi nampaknya orang yang berisma sama kita yang kesemuan itu tidak dapat dipuji atau sahaja tidak dapat

0: sebutan, mata sebutan, ausa di dan cokor bisa di bimbingan nol kata. Tiada sudah sampai ke pulau besar.
1: Jadi, aku tak boleh sih bila di pulau mana ni.
2: Sudah sampai. Tapi aku pasti bila di pulau mana ni, kan mai jadi nak kata kali muka sampai. Tapi sudah apa ini ni?
0: Kali pasti dah apa ini ni? Masa kau apa pelajar tentang apa pelajar kau? Sebenarnya apa ini?
1: Jadi, kita mai tersebut jadi beri sudah lagi sah.
0: Betul. Tuk bertemu kali sampai. Sahara Dian, please stop me. Pas kalian, apa kabar? Tidak apa-apa, saya akan mencari.